karshe na rika filaka kan dandanda kamar taukan yanso halin buto enchalo taheni chess maga filaka kan de hali luendo kapina ka chess katas na chwalo